0: ojire ni chachala la kabali omolo aljalio
1: ninye
0: ina aljalio apa ara aljalio
1: ninye bi
0: neagwe ne juwa rwani minyengi ninyo nyo nyo aljalio ya amai ninyo tangara ya jirara ya kule nyo
1: kule jalio lenye
0: kule jalio meara rwani wana lea uwa lea ikon ikiro ni mtopo nwa rara kula rwani
1: ni rodolo nyo ina
0: kore na rwani nagre rodolo yo sahi Enjoro ni dia garasho arasha iyo wagona ni jo mana wa se garasho ina ini boyer gulor mana ga bon guru je ga mera Mhm. Ni diro na si kari bada gro bog na mu kera se bara ni ndo mal bagu nya iro ro. Jo. Ha ore na ina nando no ando me re shara. Mhm. Se ba ngi ndanga bara shara ini si dan ama i hore.
1: Yes.
0: Ore bero ni mo ji sinje ni nono gen ne boy.
1: Yes.
0: Amo na ina lari gore lo sele kenya sho adwan kola ganya te mana marara ro ibo mbia ro di sin alanga na ro ro banga ibo mwa na ana na mo ri na na ge ta na mo ni na sa ye da ni na mo ro ge ja ba ra di al mo la la la lo bonda le le ga ya mana re na na go ti amara ma di ge di nga u le le
1: a sho le ni
0: mo ja ra ni yo ngumo na ge ja ro go mo na di ge ra na ga ge ne to mo na ga ire na sa ire wir ni to ge na ile ge
1: a sho
0: ha yo mo na ga ibo ro lo sele ga na mo may ci dañu rek dalay jull
1: thank you
0: yeah
2: enkiguana enka kenya
1: enka kenya ma yan fm
3: yes te la
1: ale enka kenya ma yan
3: ole
1: ipoling
3: tim sanare
1: wi
3: good morning
1: morning
3: Pada nanti dance yang terlele.
1: Mhm.
3: Nih Maya nasi. Tapi yang kaya nana ni kencang kaya nasi.
1: Mhm.
3: Nara ni yang kita guna.
1: Ii.
3: Jangan nore dengan dua ray.
1: Mhm.
3: Kaya tu kalau nana nanti leh usahlah makai dua isil cat juku menyamu.
1: Mhm.
3: Mata awak kaya jalan ni. Megin jo ga vesia ya vani java kara rayari bala era paru bolos pela kanya paru kati de kanya
1: mhm
3: na gaira se mari bolo mera se era se bo ro ngani ra se bala
1: mhm
3: pa nya na na la ra yang kara bo ro na opposition no bo na e kona tu moretine nya ra li na e be mistake bo ngani bo
1: mhm
3: na ma ni ni se ni bo
1: mhm
3: ka gara na se na lo na ni mistake al do ti enchera sergali aquilo monte en la vana de más de otra que me crean a volar una magar de una dos barrios los chulos que tienen pero ya yo le voy a yo era la de volar una nana yo voy a dar ni cara y seré y ura y seré la lorna nana de uno de los damas no eres ni arena y nada y ni sabe el rongana como así a de ni minero como que en chichu cámara y seré de ya lo voy a dar
1: me ha sabido
3: Ajua amara itu ringkuk na bui 2027. Kaya kaya kaya ral dengan anak aman ya. Ajua lagi kaya ral dengan anak kaya ral dengan anak istriannya korosa najo. Oh ibu tak gua agal itu. Kaya ada sebab orang rasa. Ia kaya ada istriannya merah. Kaya ral dengan dah istri gua indah dia. Naga apa kaya dari dulu aja. Kaya ral ringkuk na beraya pun na bui 2027. Kira dulu aja meja istriannya. Nagawa mana gitu mana nyara dulu dulu ni aku dulu lari kau ni lalu tengah nak kita sura sebara orang orang lalu tengah kita sebara ni paling coba kami misai dia naga asal misai dia lalu orang orang kamu kau gara orang orang kamu ucung gak kelas itu tambah nak gaya entele asa
1: ni jaga tu
3: ni aku ni jangan naja rumbar lagi
1: asal yang mulai soyan dek
2: Enkiguana Enka Kenya
4: ata jo egra jengu
1: kabisa
4: kwa mbali mbali
1: kabisa
4: na mera radio we ne gra hengu me gra ay magi amra nay sirkali
1: yes
4: ni ngi ta ka jo ke jito le me gra do sine nja jo pi meru waji enjo tanye
1: mhm
4: mana ra me mera nje na ji ko le sirkali
1: mara mera na urine
4: mhm mo de sirkali na gi sha na ni ke yulu dinyo hinge ndogiti na sa sirkali
1: yes yes
4: Mgaya da sirikali ndoki naji intelligent Nagi yulu kwa jo kese ndoki naji jankara naji Neku meluam
1: Infaktori nyana rumi homa bi Netu ligyo ki sirikali Mape mwole ne jo kini ki yola aje bonga kendo morijin nikiyiolo ajo inyang'uaki irpangai, nikiyiolo ajo etejoki meyieuni nelo ina tumo dukuya, neeku ekiyieu niripirip iyiok kirara serkali. Ometolimu PS le Raymond Omol, nejo kalyain ashua ntae aliki ntae ajoki metii nyoo,
4: metii enyamali,
1: metii enyamali.
4: Pikei negol amu ore tenijo aing'or netaa taadi itumiai tactics, amu iyiolo ajo ore ntumoritin sapukin naijo nena esiasa naa ore duo tesipoto oolopisaani loorpilisi naa kerrip ninye ntae kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kake idolta sii ajo etaa ketii nkuti delay tactics ajo maing'urai tenaa metumoki ele tung'ani ashomo eneloito ashu atabai eneloito by 6 PM,
1: peebaya
4: atogiroyie saa 12 metaa naa idapashate ilopisaani loorpilisi amu neibelekeny sininche shift, nemekure ishiaa niasita siasa kewarie. Ining? Emurua digital oshiake atodua ifaulu esiai esiasa kewarie.
1: Epa kasidan naa nche lala miara.
4: Metii naa olarrabal.
1: Kampein ake nche epuo aanya.
4: Kampein ake nche enyaita. Neeku, mbaa dii naagira aing'asia iltung'anak oleng. Niningito taake ajo ataji atua nkishu megirai aispea. Malisho. Amu idol ajo
1: kasha neya iltung'anak pooki paaimu nanu amu taa naa nijitu amu nchokira airriki nejo irkulie iltung'anak dii le Kenya omoda amu kai tinko nipikinchori enchata nkiek are nkiek uni aniki eji lepa ng'ol taata pii amu nkiek ong'uan ng'ol taata eji pikinchori tudung'o oltung'ani torpanga bara kinchori nkiek uni tudung'o oltung'ani nor oltung'ani taata liyiolo yiolo ajo mo oltung'ani doawuaki teewuei oltung'ani laitumo moti na taoni homa bei metabai
4: olikata armasi lela natijing'a ore edung'o naa kejo ole yiolo dolu toolalai
1: yiolo enkaputu duo cholalalai eneim
4: cholalalai eneim entaboi ekeng'asia
1: kenduata ino tiatua ena kiguana nikiata 0702-393917 ashu 0732-992-321 indim sii nirriwa orkilikuai lenkoitoi e WhatsApp amu ekiata esimu e WhatsApp tenetengitesheni nikisumu mara moja 0785 92 9283 na ninye sio nkutu ya SMS
4: wala mari.
5: Habari ndio hii. StarTimes tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti lipia subscription.

0: Mayen FM.
1: Mayen FM.
2: Yes, bakatukul tiatua maa YNFM ibnabawo mpo intina abisha na legani tikita mwumiri nchoro guriti saa mbili enka kenya MIN. Nalisho atani kijita nora tioti
3: lemurua.
2: Nchoreta yuwa gira tioto yungua murwe nono kumurua mbali mbali. Tiatua nkauntinia ngormasa gira ligiyo kajunyo na nana hapu itodogo ya tiatua nkishu tiatua uloshom. Tosho giyo kesimu te 0702-393917 alaki 0732-99232. Tiatua oratioti
3: Lemurua
2: Kajina nutim sanare
3: Tenebuna nupike ilelio na show saita kweni Oratioti Lemurua
4: Oratioti Lemurua Sanara serakweni anda soba Tidaya na lomane dembu yangkari Jawa sabra na murua megare nyamal tokol Enten kaya na shaman yang kaya na agen ana Daya kenya na lompimiru na men tokol Allah sidaya na murua dole ramare Na sidaya ramare kira ngoba ina gwala meika ke rona isime arhona ngoba kira ngoba kai kira ngoba ina na gwanga kai ka ngsi gome arhona na so ndogiri ne agorta mera igolelo ne dina nyon konya kana lama ende le ndalia na lama ende le jina tara robungi lama ema yesi ai ba hona na yana lama ende le rimira ngara basari kira ya kasi bulu sigira barani ando lo bungi na na arhona ya tara ma ende le na gwana le mtia na idwe gina nyon konya mtia le lo jolo gwasa Yengla nasi yang orang orang naik juga desa yang nama lelai naik kerajaan itu orang kalau bunge, kalau naik pejalan yang naik naik yang kena nali saya amtu sila kerajaan naik apa lelai siapa? Kaya kaya merah itu ninja. Kalau dah lama lo sokon ini roh ini lah sokon ini, anda sokon ini roh yang kerajaan kerajaan ada miring miring kisah nali lo sokon ini last ni anda lah orang kisah ada orang naik sana, naik sokon nara berani naik yang kerajaan miring kalau sini no, semua naik sana. Kaya kaya berani saya kalau ujar harga. Kerana segelamnya kunci jolle, kami dahintang kali sunyi masa. Ibu nak rujuk ke ninja, orang bilang dah lusuh ni landai kini. Ina buat rayan daikin, nama dia kesian ninja daikin. Nego entah, kami cina nama dia kami cimia. Orang nama dia no sabi ni orang kuri. Ilo rayan nahl yang kurma, nego yang kurma, nego kata yang kurma, nama dia kesian yang kata yang kurma kari bunno 170. Biarkan orang rujuk ke orang ninja.
2: Jadi ni Emmanuel dia murua empu yang kat. Tapi orang radio di lenyele murua katukul.
3: Tapi sepungkasi sana orang radio di lenyele murua asal lengan agak syarat empu inti, agak syarat maksi nara 72%. Orang radio di lenyele murua.
4: Orang radio di lenyele murua ayak dan naga nyalain dengan lembayan FM. Karena lo awang ngasih bayi empu dia di tahu dikben. Karena lo awang dengan lembayan FM. Nak boleh saya kata ni ini bu na jangan lo na sama deh. Awak ni kalau bayar nesen ada anak yang lomon ini ni di awak ni kalau bayar nesen. Jadi na jangan lo na ini dia na ye orang kaya jangan jangan kita orang ni. Ah ni rob na jangan lo. Nada je itu syukur ni na alaba le sir na arah jalan balik sana ni baru. Yang garah kan na ini dia merasa bukan nanti. Kami orang ini ni juga lalu buku ya, kita ni juga buku ya nara marisho. Orang ini lemah ya lese, negara rasmi negarasi. Mereka ni negara ini negarasi nara nara negara ini lemah ya lese, mara shoot alau kita pun nara kita lalu wajin. Naa istriya ina ini lalu buku ya, aku buat nara istriya ina lalu bunting kaji ni. Negara marisho, negara itu sendiri, negara ini nara ah na rasmi buku alau ini lemah ya lese lenter ini. Nada negara lalu istriya ishunya. Nah, negara orang ini nak melarikan mereka untuk membayar, bersyukur negara agus suku. Biar nanti minggu atau ini bulan nasir bala negara nang kau bermara, negara nang kaya agu. Karena negara dalam ini guru anak anggolengi. Ini bulan apa anak bu, amar jenah, lembur na, ibir sos dari ini. Biar nanti nasir sos dari bala dia nampak nasir, awal dia lembur jenah saya di jenah bala sos dari ini. Bala dia orang na, ibal na, ina bu na kulo, na ini apa saja.
0: Ini mana mana saya na, hamba ini ramai jadi impar, angkara kita na, ini jadi.

0: Itukul esaana ke mwisho katukul tiatua nkakenyamai NFM metasiriana Grajo kira maa say metasiriana tenkakenya sidai eduo tata ateno olong Tiwipo kine baane ni team kakwa lelole greater sirian tenkakenya eno olong Saa tatu olegani tikita mubo kajina no team sanare
1: Tenebora no PK lelio na show saita kwene Ndugu yanku team sanare
0: Yes
1: Ea nyeta koldo ngani WCI na seta Ni eshimu ujusi oldo ngani Amuka yata sababu
0: Nataka kujua hii imetoka wapi
1: Hiyo imetokana na personal experience Mufano yangu mimi
0: Mufano
1: Mwenyewe
0: Kibinafsi
1: Yes Yolo tugu yangu Tenemuru na ikito duwa yitatalo yitu mzuri Jua kajalo tenchoto Sawa Why because Yolo ajara yitatetu kina ninyana ilipo lengto onta uni Akeni nyeru ite kumbusima Anasi inaji ene gym
0: Gym
1: Gymnastics and aerobics Keeping fit Yani ule tata ina na Yanasi ya inarejo kibilo Tunga nini tu maas maswezi
0: Pia domo jumai
1: Pimpunguzo sesen Nimpunguza ilata nipo na muscle Pia ugo tunga nilangu Radu kiti duo sesen sawa sawa Yolo nara jo kito piron Tunga yangu wa mo Ugo nara inye let daudi nisho yoga nda Ash Nenya si yoga nda Mwana
0: nye kwa
1: Nijigonji Yuti diala kalu ito sesen Najwa hai ya pana Wara amwadu wala kana sena ikeikeyeke na jie homo lunga ni gym Akajeng sana Paka ngur gym tugu yangu
0: Ya domo njumai
1: Naja jing gym Neji aya wale ntugu ya doko ya Pata ngasa ipide Naipide Ay naipide ole
0: Nijia ikelele
1: Ay ole ngomiru wa jorgo Niji tapali tatini Naja pona najo gini Tapali tiai Tine Sawa Nitu kini ajure na tentu kini kiasa hii Na ngejeke kidumu Ya nintashe nidumu ngejua ilipi Neji ilipi kile ngejua naboka titin Amisini nilipi ya ngeka titin nonum Najua nanuwe japon na ilipi ya maya miambili mbili Ya makara na ungufu na ajua kini ya
0: 50 ya kini
1: Tapali itine Sawa Nitu kini yao eiro shiljuma yu alaini Neji ilidumu begulu saranyo Nkirina imerehi ya ramerehi ya rota Nkirina rota nkitu kirinya nyingiri Onkaikono onkajek Pakai pakai larungan ini cuma jadi ulang kilo imir, ulang kilo itu monu imir, tikitam monu imir, apa ini onomba kau leme?
0: Nijo sos.
1: Nah jauh ini terus ini, nah marahkan najo why because, kaya malah dulu tu ulang kilo imir.
0: Sama lah kedua meh straight.
1: Nalo straight meh, nalo kengkaya kau ini. Nejeng kau jarak gua boleh cuma, edien. Amkara nangku fukai di mumpayasan. Najo kini wewewe no ragi.
0: Jomba ndaro tidi.
1: Kisi ya bintaro tidi. Nalo rada ramone dan najo kaimu yang najib mami yul dong dah nasir. Kanya orang lak rai buk. Duga ku rawa bayang. Iye. Mayulo nanu ni tu dunge. Mayulo kaya sontai gemur lo koi. Ining
0: Ranyi lai dero di dina
1: Yes
0: Nengpangi rupenyi bini lo
1: Wala saa hii Kaya kuanzia murita Ndana ringkiwa genchoro nabu Nelo nehme laras Wame homma mana Lengkuri Yotenchoro dalu saa hii Tengkara kia ranyi ni ningen Kumpe Kera loa penyi sababu Beji don teru rongkilo yari Nilongkilo imir Kakore nare ujuwaji Nalua mnanu Kore nangoleka jona ajugi Ni milibia mara miambili
0: Nina
1: Ure paisi disha Ure saa hili hapa duya maembeji Lulu sana maimbi na jiang kungu sini, hejai lah pajak shunya sini nak.
0: Kata saudari dia lo.
1: Jaga bini bual dengan dia orang kasih lenj. Pihki juga yang naruh kita rasa. Dugi aku rasa.
0: Dia nyeragi.
1: Rasa naruh ni dia kaki. Amu kaya rasa ba?
0: Sabab.
1: Kaya rasa babu. Mila kaja ujua jenu. Usi jari.
0: Medo le jero inderu nyingi lo imbi ni jika nyo kanya baida rorong kilo imbi be amala ke dua mea wa.
1: Naruh shunya sini mu aja kilo no kanya asana jugi ni meru jani pengkel lagi.
0: Nilai terdua ni niki jogi ni.
1: Nilai si seri jauh lopet. Ibu apa ningkum? Ningkum musana. Dari jengar rasi nasi aja naga ra yang kau boleh. Naga lalu naga jukin bungkus saya lara dosesen.
0: Mungkin dia ni virun dah lalu dua.
1: Eji nawa re maru lagi. Biar lu ramar ya dua karushol naga lessons. Kira macam ramah saya dikik awasi nasi. Kakek meyul nobi yolo ilalok. Kek saya mikir yolo hatu jui.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
3: Kabisa na jari mbara kuna saigira na ke abudu kwa lalengu ndanale shara. Karibu sana royo ito ki. Maide wana siri ya nakigwana. Tualdeka nito yu oramilero nkiata. Mayan alo.
4: Amana ini roja dengagi, dengagi ah lasralo lama ini orang orang mintele teriani, nukurara ini berani yang nukurara ini. Nukur kita singgah dia teriani sih orang ulung pun sarah lagi, negara ini buli aja, naik dua arah be, ngaji raya. Raya aja ke, homer lah, lari kau ini jam kuteran lo, lalu mada ke beri pun sarah orang mana? Enang ase nya aura jelle ke nasrallah lomon arwen oi be bene war nasrallah lomon Allah enang ngira ngajo nanu
3: yes
4: Allah mi ara ramo kosa more be de wolu ke nabandi na ranga ra ke andai
3: yes
4: amuna bune nya jo ore be ore oi oi nyen ki bisin kidama ora ji senya ngora masai kan senya masai na dikira bare na mo na rangi be ranga sa me mare jo arai jeno ne ranga sa nye de english Orang ngali rusoman, ni orang air orang kasarannya masa ini gini yo.
3: Yes.
4: Kau kelarara.
3: Allah,
4: ini orang ini Allah, orang yang macam ni orang itu mesti syaria, aku macam aku orang ini orang syaria, lupa dari masalah lalum.
3: Yes, mana?
4: Ya, orang Allah senang kira.
3: Yes.
4: Jadi orang yang mana, ni orang bukan orang yang kira nak.
3: Amen.
4: Amora na banjir ni jorona orang kerajaan.
3: Ah, sure.
4: Ah,
3: sure, Allah senang ngeri. Ah, sure, Allah ngeri. Thank you. Mayan, hello?
5: Nukulay.
3: Yes, Nukulay.
5: Nukulay.
3: So, Babi?
5: Kira ngamandi wa meri kira ngala.
3: Karibu sana.
5: Kira suka roleng.
3: Kira suka roleng.
5: Iye.
3: Hey, nimi na randu kia jungwe karra.
5: Iye, rusi kaka kira hai diya, mayan da sahibu wakin.
3: Ehe.
5: Alain agi bisi kaka, ahyan kaya erishaba, ayo norunda irara.
3: Ya, ashe, karibu sana.
5: Kira suka roleng.
3: Ashe.
5: Ina rumah na ado engkau naya ada yang dibuat nana lasral lalaman. Ado kiri masih kiri he esebara ada yang siapa orang nana dar nana ado i. Mula lasral lalaman nana orang nana laman oleh.
3: Yes.
5: Karena ada ini guna orang orang ini lembir yang golol. Nana ini nana yang kerja nana yang be ngadu yang mengguni beri jalan orang ini. Nana ini jadi tu Allah sebab tu orang orang ini nama nene nama laman jadi ini dia esebara.
3: Yes.
5: Ya do lain na yang kau itu rohono.
3: Eh.
5: Jadi gua dah rasa na itu, kalau hilang serang do laman, rongan aja mana, ling lah. Kepas ya kita na lagi jamu. Dah minta narve, rumah orang aja sebarannya na yuk.
3: Eh.
5: Emen, ni nama la rongan dia re, na, ni nama dia tisu armasa, na ni tu gua ikut gua na do kaya beri beri orang je.
3: Yes.
5: Naya aku rongan apa kalau do rongan aja mana, ling. Naya aku asal rasa sebaran do rongan aja mana, na ling nali.
3: Eh. Mula semana ke beriye admisi mana be musuh. Tolong kau ni wara le orang kira, tengah siara. Jika ni dua lagi ni, makosa. Nara asalnya jalan saya lalu lomun. Biar dong rey. Ya, jadi bagian cakap saya story. Orang kamu lagi. Ini lalu show yang kibo kau ni. Kau ni asal dari makosa. Nara asa. Kira lasal lalu lomun orang ini makosa. Amat reye. Filem dolar. Dolar ye makosa naji. Rasa lasrak lolomon josier yeloru ala ningoni nasimuno maron nasi dangalwan lo diwanaji ada jomo ini mana aja show show yang kita buat
6: macam mana lo
5: Allah
6: sih woi
5: untuk barang yang jual dia merah mahkota
6: eh
5: kamu akhir rondi ini MRI ilmu tangkasa jawari Allah itu Allah orang itu bui Allah rasa sempurna
6: ini
5: kamu sih Allah bui ama aje dia lagi anasira yang kop
6: yes
5: nego ilungan nale dongana lati batamo age magdana ya jo oro shida na ra oda na re ni oro shida nanglo alari ko ni be jo kai ra so shana je
6: ehe
5: ni gini nya denda
6: yes
5: ini di amba ya na je na gra sa ro ro no
6: ehe
5: ni gini nya denda
6: oh
5: igi yo wa je gidi an ene oi badi
6: ehe
5: igi yo wa je gidi ene oi yere ro
6: yes
5: ya ba yara da sibarra yara da sibarro ling ling dongana lati barro
6: ehe Okay. Ore si enje bayang na ne che bayi. Ore enje bayang na ne akor kisa bagi da yolo mon. Ore enje bayang na ne yago era yendo ke ne da yolo. E di yolo mo li ra baikia ni yolo wala ni ngon. No si enje bayang enje yogo ra lo la serak lolo mon wala ni ngon. Ore enje bayang na be ga da yolo yi. Ore enje bayang na be ga ndi sibi yi. Ore enje bayang na pe ay ken denge ni yi. A do na se nanu. No si ngon na ne yogo. Ora yago ndi sibi yi. Nir dubeye tolomon te habari mi ray mi jelo malekema basi no shi enje bayang ye nyo lasra lolomon
7: enki gwana oramatie o kiolong ewiki erishara nege de nege magemba na ibirta yoka kiro lo show Ini ngo engine shini no MYN FM ke Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engine shini no MYN okibiline nyana sidan nigente sheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you
8: MYN

0: ini na berapa orang bawa mama minyak ini tu kali lah Allah siapa yang disiarkan jemu ormai dah.
1: Oh.
0: Boleh apa orang kau dama itu kali orang ni show ni kau tu si dur.
1: Eh.
0: Ayat di mana jauh la la la ngah buat itu.
1: Oh.
0: Entah ni siapa yang ni.
1: Eh.
0: Kalau ni ajar ni orang bayam.
1: Oh.
0: Kalau ni ngajar ajar. Ah malu. Kalau mama ngah buat ini lagi.
1: Eh.
0: Ya,
1: mana nak ajar? Eh,
0: merah
1: pun. Eranya mana kau usul? Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Entah siapa. Lewa rale lo mewe siyaji ndomo na abu siyaji ndomo na arebisho njana abu sokoni ajo na asena nje lewa lang lo abar siyongo le lai basi nebo nje na rago lo mana egira ajo kiru ning tole ngodi kiru ning ajo na asena nu kiru ning ndashuma iramyo kabisa toto na ito viragi
2: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa anga yeine ya marwa menginta ya maraba guwa nginta maraba ligirarna
3: Engudi oramati
1: kabisa ma gana siepenyo pengor na atiro ni gaju ki edido yoltim lemayan de chordo engare narok lukurto degweji na kulia nasa ke yero na anyikatine dasime ngoro wori dankara lemalakwa darumo nasi olaini ngoni na lor nasi aliki ajoki kaji rabaiti na kanyoroi esela ko nasai enadama
3: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: Eba iya kor asana jadi umbar kuna saya kajana no nedikin tabagi de dora lain ngoni na oramati lengkolong dora lain jana no asholeng lain ngoni tengkara na ira nebo nantang kudo songwan mbaka na ke enarishata ke maja nangai ninge seriani ayo nangu edo ngai ke latabo serisha nani jodoi nedi dora lengkolong dora lain ngoni na asholeng ke maja nangai mbaka na ningu dua merbaike tora la oibor terceta ngai jana tora maja ke tengkolong merbaike kajana mbakar na yola sireng kireng kagi maja nangai jo sikinjo esriani ne goli amunnya ogoli yok na hanye si omayanisho ole siri
1: ore esa nikibagine
2: ore pokin ojoma ore na ushinde nene nyindaira akapo
1: egi mtambaiki yetu tireni leno
3: ole barabara na mashuru kajabe katovu kalara esa
1: tini ingamalo mono sino ne juruno
4: ega ni Samson ole gerwa
5: kajira no Steven ole saringe
6: kaji timo di tori kenne
1: amwe ke langir ke jege niki burbur ke li osubugi ten ko bo kenne nam manyor masani
7: asragi tna bombo indina afsha na maye ne fm ti adu ode gilgor sendro lo lo shira transmara
8: asragi tna bombo intile maye ne fm ta ga undur ke juado
9: asragi tna bombo intina afsha na maye ne fm ta ka undena ro
1: La serak lang lolo mon o den kariano na dede
9: kajang karna daya da seneya
8: kaji Davido lesaini
7: kajang karna Elias kitiapi
1: ningama tembolos ultiden dino etia wangana o gereshoza tena baikiasa
10: Mayan FM
11: ndoropo lomon ke Mayan FM

0: Olaini ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ola sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash, nigye lurubokso boti atwele. Uri telelo boksi, na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ola sula ni. Kelele koling, ruanyaki star 577 hash, nende maini la isulia mpesa isi dan tere shara doropoling.
1: Tere maya.
2: Uri dolo oldungani pelepele ngishu yenye, neti enkatini nemele muno, enkatini ingiriata.
1: Tere maya.
2: Oldungani leitwe itimu siligi, oldungani otudumu ngishu yenye tolchala lo nguruona, nibeleke nye taasidai. Tana siligi. Bukio longi alamisi, sare enteiba, umetaba kisawuni enke warie, tiatu ankawilele mayan, ibuidare Sylvia Naini, kiaki enkatini, ilo uibeleke nye ngishu yenye. Tana ngasilig, tiatu ankawilele.
3: Mayan FM.
4: Ndoropo Lomon, te Mayan FM.